0: 101.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

Pendaftaran murid baru SPS PAUD Bethlehem Wamena diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GKI Bethlehem Wamena bahwa SPS PAUD Bethlehem Wamena telah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 dengan usia anak mulai dari 1 tahun sampai 4 tahun.

bahwa SPS PAUD Bethlehem Wamena telah membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 dengan usia anak mulai dari 1 tahun sampai 4 tahun.

7 dengan usia anak mulai dari 1 tahun sampai 4 tahun. 7 dengan usia anak mulai dari 1 tahun sampai 4 tahun.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
1: Oh,
2: makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

diberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan. Teruslah menjadi saksi Tuhan lewat puji-pujian yang Bapak Ibu Saudara anak-anak bawakan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk berdiri dan sama-sama kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 22 pada ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat 40. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita semua melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita masuk di dalam pengakuan dosa. Sebagai umat Tuhan, kita semua mengaku bahwa tidak ada satupun yang benar di antara kita. Hanya Tuhan yang benar, hanya Tuhan yang sempurna. Bahwa dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak hal yang telah kita lakukan dan seringkali itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini Tuhan memberikan waktu untuk kita datang dengan segala kerendahan hati untuk mengaku salah dan dosa kita di hadapannya. Mengantar kita untuk masuk di dalam doa, pengakuan dosa yang akan kita ucapkan secara berbalasan di hadapan Tuhan. Pujian solo mengantar kita untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki saat doa pengakuan dosa tersebut.

Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama mengaku kepada Tuhan semua kelalaian kita sebagai keluarga yang seringkali kurang bertanggung jawab atas tugas-tugas kita selaku orang tua dan selaku anak-anak. Kita berdoa. Oh Tuhan dari terang, kami mengaku kepada-Mu dan kepada anak-anak kami bahwa dalam memenuhi tanggung jawab kami, kami lebih utamakan urusan di luar keluarga. Anak-anak kami sering menjadi korban dari kelalaian kami. Ampuni kami dan persatukanlah kami dengan kasih-Mu bersama dengan anak-anak kami. Dengarlah doa kami, oh Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita datang dengan segala kerendahan hati mengaku segala salah dan dosa kita, maka karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan memperhatikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan dari Allah yang besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat kepunyaan-Nya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 14 ini menjadi jawaban Tuhan, anugerah dari Tuhan. Karena itu alamilah perjumpaan dengan Tuhan dan teruslah menjadi milik kepunyaan Tuhan yang senantiasa rajin untuk berbuat baik. Kita mengaminkan dengan menyanyi bersama nyanyian Roh Kidung Jemaat 457 baitnya yang pertama.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan dalam sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian. Dan kita menyanyi sama-sama nyanyian Dua Sabat Lama 136 bait 1 dalam bahasa daerah.

Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27.

Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini dan jemaat dapat mengikuti pada Alkitabnya masing-masing. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27 dengan perikop nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan untaian bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah darinya, dan berjalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu, dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu, dan hendaklah mantap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya.

Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak. Ada sukacita pagi hari ini? Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu 28 Juni 2026 hari ini kita beribadah di sini dalam ibadah Minggu. Di dalamnya ada ibadah kontekstual, dan ibadah ini juga dirangkaikan dengan ibadah menyongsong hari doa syukur persekutuan anak dan remaja GKI di tanah Papua yang akan jatuh pada tanggal 2 Juli 2026. Dan seluruh gereja yang ada di tanah Papua, khususnya GKI diarahkan oleh Sinode GKI di tanah Papua untuk beribadah, mempersiapkan diri untuk menyongsong hari itu sebagai bentuk keterlibatan kita, sebagai bentuk pergumulan kita, komitmen kita untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai gereja yang terpanggil untuk membina generasi-generasi baru gereja ke depan yang berkarakter Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, setiap generasi itu memiliki karakteristik unik berdasarkan masa tumbuh mereka. Tapi juga dari sisi teknologi, kondisi sosial ekonomi. Karena itu setiap generasi itu punya perbedaan-perbedaan utama. Kita kenal generasi X, yaitu kelahiran 1965 sampai dengan 1980. Ada di sini, angkat tangan Ibu Pendeta, lihat dulu. Yang lahir 1965 sampai dengan 80. Ada? Angkat tangan. Bapak Ibu, itu disebut sebagai generasi X. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang mandiri, pekerja keras, tangguh. Karena generasi kita ini, generasi X ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mengalami masa transisi dari dunia analog ke dunia yang serba digital. Dan generasi X ini umumnya mereka adalah generasi yang mapan secara finansial, yang menghargai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, juga sangat berorientasi pada karir dan keluarga mereka. Ada juga generasi Z, itu kelahiran 1997 sampai dengan 2012. Ada di sini yang lahir di situ 97 sampai 2012. Oh, tidak ada kan? Ada, angkat tangan biar Ibu Pendeta juga lihat. Iya, masih banyak ya. Generasi Z atau Gen Z itu adalah generasi yang sudah masuk dalam dunia digital natif, yang bertumbuh bersama dengan media sosial, teknologi dalam genggaman. Karena itu generasi ini punya karakteristik utama melek teknologi. Agak sedikit beda dengan generasi X ya. Jadi kalau bapak ya, bapak mama generasi X, teknologi ini kita teramelek. Ini bagaimana ini caranya? Generasi Z ini mereka lincah di bagian itu. Mereka terbiasa untuk dapatkan layanan informasi secara instan. Tapi juga mereka punya kesadaran sosial terhadap lingkungan. Karena itu generasi ini mereka paling vokal sekali untuk isu-isu kesehatan mental, tapi juga perubahan iklim. Dan yang lebih pentingnya lagi, mereka mengutamakan pengalaman dan aksesibilitas ketimbang mereka sekedar punya barang. Mereka lebih mudah di bagian ini. Dan ada generasi baru. Generasi baru ini yang Bapak Ibu, mereka terbagi dalam dua. Generasi Alpha, itu lahir 2013 sampai dengan 2024. Masih ada di sini yang duduk di sini 2013 sampai 2024?
Ada, Bapak jangan bilang saya. Ada ya, 2013 sampai 2024. Pasti ada. Itu generasi alfa. Generasi yang lahir sepenuhnya pada abad 21. Jadi mereka itu bertumbuh di sekitar, dikelilingi oleh kecerdasan buatan AI. Smart home, gawai, mulai dari balita itu Bapak Ibu lihat anak-anak ini, generasi ini, mulai mereka sudah bisa lihat.

perenungan firman Tuhan kita dengan menyampaikan tentang generasi-generasi ini. Alasannya adalah situasi dunia dari setiap generasi itu berbeda. Pola asuh, didik, ajar dari setiap generasi itu berbeda-beda. Karena itu generasi X tidak bisa pakai pola asuh yang dia terima di tahun 65 sampai 80, dia harus paksakan itu untuk pakai bagi anak-anak generasi Z. Karena mereka lahir saja sudah di zaman yang berbeda. Polanya tidak bisa sama, tapi isinya harus tetap sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Dari generasi X, Z sampai generasi yang baru, Alfa dan Beta ke depan. Generasi-generasi ini semuanya diarahkan kalau kita baca dari bagian firman Tuhan. Semua yang diharapkan adalah bagaimana bisa menjalani kehidupan yang baik, yang berkembang dengan luar biasa, yang bermanfaat bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Dan untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, semua generasi ini memerlukan hikmat Tuhan. Firman Tuhan kita diberikan tema nasihat untuk mencari hikmat. Dan kitab Amsal ini sendiri adalah kitab sastra dalam perjanjian baru yang berisi nasihat dan pengajaran. Amsal ini bisa diibaratkan sebagai kumpulan kata-kata bijak dari orang tua kepada anak. Dan penulis Amsal, dia tempatkan dirinya sebagai orang tua yang selalu memahami bahwa menasihati, mengajar, membimbing, mengasuh adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya salah langkah. Tidak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya menempuh jalan yang salah. Semua orang tua tentu ingin anak-anaknya selalu berada di jalan yang lurus dan menikmati buah dari ketaatan pada nasihat orang tua. Dan orang tua kini diperhadapkan dengan situasi perkembangan zaman. Bagaimana saya bisa menyampaikan akan kebenaran pengajaran-pengajaran firman Tuhan ini kepada anak-anak saya? Kalau generasi X terapkan ke generasi X, ya masih masuk, masih mudah untuk diterima. Bapak Ibu bisa pasti mengalami di dalam kehidupan keluarga. Kalau generasi saya, orang tua bilang, tidak boleh keluar, tinggal dalam rumah saja. Tidak bicara lagi, tinggal dalam rumah. Tapi coba bicara dengan generasi Z, tidak boleh keluar. Kenapa jadi? Saya harus keluar tuh. Masa kita tinggal-tinggal dalam rumah terus? Berbeda ya. Karena mereka punya zaman yang berbeda. Belum lagi kalau generasi baru, Alfa dan Beta. Tidak tahu, besok dong tidak pakai motor lagi. Mungkin motor itu dia terbang saja. Tidak perlu lewat pintu lagi, jendela terbuka, anak suka luar. Kita tidak tahu masa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang tua ingin anaknya berjalan pada jalan yang lurus. Menjadi anak yang taat, anak yang mendengarkan nasihat orang tua dan mereka memiliki kehidupan yang baik. Dan ini menjadi alasan kenapa bagian firman Tuhan ini ditulis. Kita perhatikan di dalam bacaan firman Tuhan kita. Penulis Amsal dia mulai dengan, dengarkanlah hai anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Saya arahkan kita lihat bagian pertama. Dengarkanlah hai anak, didikan seorang ayah. Kalau dalam bahasa Yunani pater, pateres, ayah-ayah atau ibu.

ibu. Jadi itu bukan hanya mengarah kepada ayah saja, tapi juga kepada ibu, berarti kepada orang tua. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan ayah, gambaran orang tua. Menjadi pertanyaan untuk kita, didikan seorang ayah itu yang bagaimana? Tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya untuk menasihati mereka pada jalan yang benar. Hanya mereka orang tua yang memberi dirinya dipimpin oleh hikmat Tuhan. Hanya orang tua yang menjadi berhikmat karena takut akan Tuhan yang dapat menasihati, mendidik anaknya pada jalan yang benar. Dan hanya anak-anak yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang dapat mendengar dan menuruti, mengindahkan nasihat orang tuanya. Jadi bagian ini bukan hanya tujukan kepada anak-anak. Anak-anak harus dengar-dengaran. Tidak. Tapi itu juga ditujukan kepada semua orang tua. Orang tua menyampaikan didikan, nasihat, ajaran yang seperti bagaimana. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tua juga butuh hikmat Tuhan. Orang tua juga perlu tunduk pada hikmat Tuhan. Orang tua juga harus mencari hikmat Tuhan supaya setiap nasihat yang diberikan itu bukan datang dari dalam diri sebagai manusia biasa yang tak berhikmat, tapi datang dari Tuhan, sumber segala hikmat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 sampai dengan ayat 9 secara keseluruhan, saya ajak kita untuk lihat. Bagian ini menyampaikan kepada kita bahwa yang benar-benar atau betul-betul dibutuhkan oleh baik itu orang tua, tapi juga anak, adalah memperoleh hikmat dari atas. Hikmat dari Tuhan. Karena itu penulis kitab Amsal ini dia punya keinginan yang sangat besar. Dia punya kerinduan, dia tulis bagian ini karena dia punya kerinduan, keinginan adanya kesehatan moral, kesehatan hidup rohani bagi para pembaca. Dan penulis menceritakan, dia mulai dari pengalaman dirinya sendiri. Pelajaran indah yang dia dapat dari orang tuanya sendiri. Dan pelajaran itu, nasihat didikan itu terbukti oleh pengalaman hidupnya sendiri. Beberapa kata penting dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan, mendengarkan ajaran ayah. Mengikuti petunjuk baik. Menghargai pengalaman orang tua. Jadi Salomo yang menulis Amsal ini, dia mau menyampaikan bahwa dia sendiri telah belajar jalan-jalan Allah itu dari ayahnya, Daud yang takut akan Tuhan. Dan sekarang dia mau meneruskan hal itu kepada anak-anaknya, kepada para pembaca, bahwa Allah ingin supaya ada kesalehan, ada pengabdian yang sungguh-sungguh kepadanya, yang diajarkan terutama melalui pengajaran orang tua dan keteladanan hidup yang dimulai dari dalam rumah. Dan bukan mengalihkan tanggung jawab secara menyeluruh kepada program pendidikan di luar dari rumah. Dan ini punya dasar, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bandingkan di dalam Ulangan 6 ayat 7. Dalam Ulangan 6 ayat 7 itu berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk, dan seterusnya. Salomo menggambarkan kepada kita bagaimana peran orang tua, bagaimana perannya yang juga kemudian jadi orang tua. Bagaimana ia menjalankan kewajibannya. Dan kewajiban yang penting dari orang tua itu adalah memberikan kepada anak-anak mereka ajaran dan teguran, termasuk pengasuhan Kristen
Orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan dan perilaku Kristen, serta lebih mempedulikan keselamatan anak mereka daripada pekerjaan, profesi, pelayanan mereka, kedudukan sosial mereka. Karena anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Saudara bisa bandingkan dalam Mazmur 127 pada ayatnya yang ketiga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini, sekali lagi mau menegaskan, untuk menjalankan peran sebagai orang tua dan sebagai anak, maka dalam firman Tuhan ini dinasihatkan agar mencari hikmat, memperoleh hikmat, memperoleh pengertian, tidak boleh lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku, jangan meninggalkan hikmat, kasihi dia, berikan dia harga yang tinggi, karena hikmat adalah sesuatu yang bernilai. Karena mencari hikmat dan pengetahuan itu adalah hal yang paling terpenting dalam hidup, supaya seseorang itu menjadi bijak hidupnya, bermakna kehidupannya. Maka dengan memperoleh hikmat Bapak Ibu Saudara, seorang juga dapat membuat keputusan yang tepat dan menjalani kehidupan yang tepat dan berguna bagi Tuhan dan hidupnya, hidup sesamanya. Ayat 10 sampai dengan ayat 19, Bapak Ibu kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Penulis Amsal dia mau menyampaikan bahwa dengan mengajar, mengejar, dan memperoleh hikmat, maka seseorang dapat sukses dan bisa menghindari jalan yang jahat. Salomo mengingatkan anak-anaknya agar menerima, mendengar perkataan hikmat dengan baik, karena ada nilai positif dari menerima dan mendengar. Nilai positifnya adalah hidup lebih lama, selalu ada di jalan yang lurus. Langkah-langkah hidup tidak terhambat, tidak tersandung. Karena itu dengan hikmat, seorang akan dimampukan untuk menghindari jalan yang jahat. Tapi juga tidurnya tidak terusik. Artinya dia tidur dengan aman, dia selalu merasakan aman, damai, dan sejahtera. Jadi di ayat 10 sampai dengan ayat 19 ini, kembali lagi disarankan, cari hikmat, maka jalan hidupmu itu terpelihara dengan baik. Lalu di ayat 20 sampai dengan ayat 27, dengan memperoleh hikmat, maka seseorang akan mengikuti jalan yang benar. Jalan yang benar ini digambarkan dengan sikap hidup, mau memperhatikan apa yang disampaikan, atau keteladanan-keteladanan hidup yang ditampakkan lewat kehidupan orang tua. Mau mendengar, melihat, selalu ingin melihat hal-hal yang baik. Mau menyimpan hal-hal baik itu di dalam hati, sebagai pusat pengambilan keputusan. Sehingga itu kemudian menyegarkan seluruh tubuh, baik tubuh rohani, tapi juga jasmani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Ibu Pendeta tinggal bilang hikmat, hikmat. Hikmat itu apa ya? Hikmat itu adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menjalani hidup ini dari sudut pandang Allah. Dan hikmat yang sejati itu bukan sekedar kepintaran duniawi. Bukan soal saya sekolah tinggi, saya punya banyak pengalaman, saya banyak makan asam garam. Bukan soal itu. Melainkan anugerah yang memampukan seseorang untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, dapat menjauhi kejahatan, dan dapat hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sederhananya, hikmat itu adalah kemampuan kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
dan menjalani yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Tujuan dari mendapatkan hikmat adalah supaya kita punya hidup ini terpelihara dengan baik. Kalau Bapak Ibu menyimak dengan baik bacaan kita tadi, ada di beberapa ayat yang bilang, maka engkau akan hidup, ayat 4. Kemudian ayat 10, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ayat 13, karena dialah hidupmu. Dengan hikmat Tuhan, saudara bisa hidup lebih lama. Di tengah-tengah dunia ini, dengan hikmat Tuhan, saudara bisa menjalani seluruh tugas tanggung jawab peranmu dengan baik sebagai orang yang diberikan nafas hidup oleh Tuhan di tengah-tengah dunia. Dengan hikmat Tuhan, saudara bisa menjadi contoh dan teladan yang baik, memberikan nasihat lewat perkataan-perkataan, lewat teguran-teguran yang baik bagi orang lain. Dan itulah makna kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Siapa yang mau hidup di dalam dunia tapi dia hidupin terada arti apa-apa? Dia tidak bisa jalani dia pun hidup dengan baik. Dia tidak bisa jadi teladan yang baik untuk orang lain. Semua kita ingin hidup lebih baik. Semua kita ingin hidup lebih lama. Dan firman Tuhan bilang kuncinya adalah carilah hikmat Tuhan. Siapa yang mau hidup juga untuk memiliki jalan yang lurus, berhasil ke depan? Kuncinya adalah carilah hikmat Tuhan. Kalau sudah dapat hikmat itu, apa yang kita lakukan? Kita harus membagikannya kepada orang lain. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini ada pesan-pesan penting untuk kita. Juga bertepatan dalam menyongsong hari doa syukur PAR GKI di Tanah Papua tanggal 2 Juli 2026 nanti. Ada pesan firman Tuhan. Pertama, lewat bagian firman Tuhan ini, kita diingatkan penting sekali untuk kita memiliki hikmat Tuhan. Dari mana kita dapat? Bagaimana caranya kita dapat hikmat itu? Firman Tuhan bilang, kita harus cari, kita minta, kita harus ketuk ulang-ulang. Tidak bisa satu kali. Salomo jadi seorang raja yang hebat, berhikmat, bijaksana. Bukan dia berdoa satu kali saja, baru Tuhan jawab. Tentu itu dia sudah berdoa berulang kali. Kita harus minta terus sama Tuhan, kasih saya hikmat-Mu. Yaitu supaya saya belajar hidup takut akan Tuhan. Supaya saya bisa memiliki rasa takut Tuhan dan saya bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Supaya saya memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi kehidupan saya, jalan-jalan yang diperhadapkan pada saya. Saya bisa memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus minta hikmat itu sama Tuhan. Kita harus cari sama Dia. Bagaimana caranya? Firman Tuhan ini adalah sumbernya. Bapak Mama, berapa waktu, berapa kali, setiap hari kita baca Alkitab dan kita juga sampaikan itu kepada anak-anak. Jangan sampai kita sesibuk kerja, capek, kita pulang, lupa tugas dan tanggung jawab. Jangan sampai akhirnya tugas dan tanggung jawab untuk Bapak dan Mama ini akhirnya jadi pincang. Mama di rumah pun tanggung jawab sudah baca Alkitab untuk anak-anak. Bapak yang nanti kerja tidak bisa. Bapak dengan Mama Tuhan percayakan milik pusakanya di dalam kehidupan rumah tanggamu. Bapak dan Mama berdoa waktu mau menikah, setelah menikah itu tuh, Tuhan berkati dan keturunan. Lalu dia kasih dia punya milik pusaka yang dia sayang itu, dia taruh di tengah-tengah keluarga. Dia tidak hanya taruh di situ, tapi dia percayakan
kepada bapak ibu orang tua. Sampai hari ini masih jalankan tanggung jawab itu kah? Semulai kurang-kurang. Bapak ibu yang nanti jawab. Tanggung jawab ini mencari hikmat Tuhan lewat berdoa, baca firman Tuhan, dekat dengan Tuhan itu tidak berhenti ketika anak-anak kita sudah dewasa. Berhenti ketika kita ini tutup mata. Amin. Jadi jangan orang tua bilang, sudah aku susidi tuh, sekarang aku tanggung jawabku hidup sendiri. Tidak. Selama mereka masih mendapatkan panggilan sebagai anak, dan saudara-saudari menjadi orang tua, bapak dan mama, peran, tugas dan tanggung jawab itu tidak berhenti. Karena itu biar dong semenikah juga, bapak dan mama kasih nasihat. Terus sampaikan firman Tuhan. Mungkin dong terlalu sibuk, apalagi kalau yang anak-anak generasi Z, dong sibuk dan dong pu karir. Mungkin dong taruh telepon orang tua lagi. Kirim pesan saja untuk mereka, firman Tuhan. Anak-anak digital toh hari ini, buka WA lebih cepat daripada angkat orang tua pu telepon. Betul ya? Tapi anak-anak Bethlehem tidak begitu. Kita tetap memainkan peran kita, kewajiban kita. Sebagai tanda bahwa kita masih terus membutuhkan hikmat Tuhan, kita mau cari hikmat itu. Dan kita mau mewariskannya kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Jadi orang tua harus tetap proaktif. Ajarkan nilai-nilai kehidupan dan takut akan Tuhan. Mulai dari anaknya masih kecil sampai dewasa sudah berumah tangga sekalipun. Lakukan itu, karena itu adalah warisan yang baik. Bapak mama lakukan hal itu, tidak perlu pikir panjang bagaimana. Jangan sakit kepala dengan sepo anak menikah nanti bagaimana rumah tangganya, bagaimana dia jadi orang tua. Kalau sudah wariskan hal yang baik ini, percaya warisan hikmat Tuhan yang bapak dengan mama sudah dapatkan, cari dapatkan dari Tuhan yang sudah taruh lagi untuk anak-anak. Itu akan jalan, jaga dong punya jalan hidup ke depan. Saya sering bilang begini untuk orang tua yang anaknya jauh. Pengawasan orang tua terbatas, tapi Tuhan tidak. Hikmat orang tua terbatas, tapi hikmat Tuhan tidak. Karena itu anak-anak yang dijaga, anak-anak yang dituntun, anak-anak yang dibimbing, diajar, mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Tuhan. Mereka mungkin akan jatuh, tapi mereka akan bangkit kembali. Amin. Jadi tidak usah takut. Pondasimu kalau itu benar, kuat, hikmat Tuhan yang taruh jadi dasar hidup mereka. Jangan takut bagaimana masa depan hidup mereka. Karena itu jadi jaminan hidup. Jadi jaminan mereka ada di jalan yang mana. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tetap proaktif sebagai orang tua dan tetap mewariskan harta terbaik ini. Hikmat Tuhan ini bagi generasi kita, milik pusaka Tuhan yang dia percayakan kepada kita. Dan jangan berhenti untuk tetap cari. Sudah dapat, cari, minta terus supaya semakin diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Itu pesan yang pertama untuk orang tua, orang dewasa. Yang kedua dari firman Tuhan ini bagi anak-anak, dengarkanlah hai anak-anak. Sebagai anak-anak, siapapun kita, label ini juga masih melekat. Tong setua juga tong anak, kalau tong orang tua masih ada. Kita harus taat dan terbuka terhadap didikan. Kita diperintahkan untuk mendengar, diperintahkan untuk memperhatikan, untuk menghargai nasihat dan didikan orang tua. Tadi saya singgung di awal tentang generasi-generasi itu yang berbeda tadi. Ini kembali pada pola kita, orang tua. Pola asuh kita, cara berkomunikasi kita. Kalau dulu zaman ex orang tua panggil, langsung datang duduk, bicara.
Tapi zaman sekarang, mungkin sementara duduk makan atau sementara bekerja, orang tua bicara. Karena zaman berubah. Anak-anak kita yang hari ini dong tra mau duduk tenang di tempat baru dengar kitong nasihat. Biar dorang ada sementara bergerak bikin sesuatu, tapi apa yang kitong sampaikan itu mereka dengar. Maka anak-anak, belajarlah dalam kondisi konteks hidupmu hari ini. Ingat bahwa perintah untuk mendengar, memperhatikan, menghargai nasihat orang tua itu adalah perintah Tuhan. Dan ketika mendengar, ketika memperhatikan, menghargai nasihat didikan orang tua yang baik, itu adalah tanda bahwa saudara, anak-anak memiliki hikmat Tuhan. Karena itu juga anak-anak harus minta hikmat sama Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat, supaya saya jadi anak yang takut Tuhan, supaya saya jadi anak yang dengar-dengaran, supaya saya jadi anak yang mengindahkan, menghargai nasihat didikan orang tua. Karena hari ini ada anak-anak yang depo orang tua baru kasih satu kalimat, dia sudah 10 kalimat. Tidak apa-apa juga beradu argumen, tapi jangan sampai akhirnya tidak menghargai orang tua. Anak-anak diminta untuk menjadikan hikmat sebagai prioritas utama. Jadi kita didorong untuk cari, peroleh pengertian. Karena hikmat itu akan menuntun anak-anak, melindungi. Hikmat itu akan memberikan kehormatan dalam hidup. Jadi anak-anak yang mau sukses berhasil, mau dapat penghargaan, penghormatan dari Tuhan, dari manusia, prioritaskan untuk cari hikmat, minta hikmat Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat yang sejati. Dia sumber segala pengetahuan, dia sumber segala pengertian, kebijaksanaan. Semua itu bersumber dari Dia. Dan untuk anak-anak, dengar. Firman Tuhan ini mengingatkan, dengan hikmat Tuhan, kau punya langkah-langkah hidup itu akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Mungkin ada sesekali, karena kau punya keingintahuan, kau pilih yang lain. Kau salah pilih. Tapi dengan hikmat itu, hikmat Tuhan dia akan tuntun kau kembali di jalan yang benar. Karena manusia kita diberikan kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan dalam hidup. Tapi siapa yang memberi dirinya dipimpin oleh hikmat Tuhan, mengandalkan hidup dalam takut akan Tuhan, maka langkah hidupnya itu akan seperti berada di jalan yang lurus. Pandangannya akan selalu ke depan. Dia tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan dengan hikmat itu akan menjadikanmu anak-anak memiliki kehidupan. Bukan saja hidup lama di dunia, tapi hidup yang bermakna, hidup yang berhasil, hidup yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi sesama, bagi dirimu. Mari, Bapak Ibu, orang tua, dan seluruh jemaat Tuhan, kitong semua yang hadir hari ini, mari kitong kolaborasikan bagian ini dengan baik. Orang tua dan anak, kitong sama-sama cari hikmat Tuhan. Minta sama Dia yang punya. Dia pasti kasih. Kalau Dia sudah kasih, jaga baik-baik, pelihara, pakai juga untuk yang baik, supaya semua yang kitong dambakan, yaitu kehidupan yang terpelihara baik, kelak terwujud. Biarlah Tuhan menolong kita sebagai umat Tuhan untuk mempraktikkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saya mengajak kita untuk ada sejenak dalam saat teduh untuk membuat komitmen secara pribadi meresponi kebenaran firman Tuhan.

Saat teduh kita selesai, mari kita bersama mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Paguyuban Sulawesi Utara. Disilahkan.

Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Paguyuban Sulawesi Utara, terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan.

Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya persilahkan untuk berdiri. Dan di dalam persekutuan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman GKI di Tanah Papua, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Dan marilah dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil kita berkata di dalam hati kita, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur kepada namamu, sebab engkau baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita menyanyi bersama nyanyian NKB 197, Besarlah Untungku. Kita menyanyi dalam bahasa daerah dan diselingi dengan bahasa Indonesia.

Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak berdoa di dalam doa syafaat. Dalam doa ini kita turut mendoakan beberapa keluarga pribadi dan juga pribadi yang boleh datang ke rumah Tuhan membawa persembahan-persembahan khusus mereka bersama dengan persembahan natura yang dibawa oleh Paguyuban Sulawesi Utara dan persembahan-persembahan umat pada pagi hari ini. Keluarga M. Siloy, keluarga M. Hutagawol di Rayon 1, keluarga di Rayon 19, Saudara Trialwi Panggalo, seorang pemuda di Rayon 18, seorang pemudi di Rayon 5, serta tiga keluarga yang tidak mau menyebutkan nama. 9 keluarga ini datang ke rumah Tuhan mempersembahkan persepuluhan mereka. Ada 2 keluarga yang juga mengucap syukur kepada Tuhan atas ulang tahun anak dan orang tua, ulang tahun yang mereka alami dalam kehidupan keluarga, yaitu keluarga A. Halatu atas penambahan usia bagi anak Julian Abraham Halatu menjadi 11 tahun tanggal 27 Juli, dan anak Sera Glory Nusi yang mengalami pertambahan usia menjadi 14 tahun tanggal 15 Juni. 7 keluarga juga ada mengucap syukur kepada Tuhan atas berbagai berkat Tuhan yang mereka terima alami melalui usaha, pekerjaan, tapi juga kerukunan mereka, yaitu Anmeke Art dan Kavi atas berkat-berkat Tuhan, kerukunan Sulawesi Utara atas segala berkat Tuhan bagi seluruh keluarga besar, keluarga di Rayon 12 atas berkat Tuhan berupa pembelian sebuah kendaraan, seorang pemuda di Rayon 7 atas berkat Tuhan, serta 3 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama mereka atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ada pula 2 keluarga yang mengucap syukur atas berpulang ke rumah Bapa di sorga, orang-orang yang mereka cintai dan kasihi beberapa waktu lalu, dan mereka boleh mensyukuri atas 1 tahun terpanggilnya orang yang mereka kasihi dan 40 hari kepergian orang yang mereka cintai, yaitu keluarga Hanainggolan atas 1 tahun terpanggilnya Bapak Hanainggolan pada 24 Juni 2026. Keluarga besar Sesangau mengucap syukur atas 40 hari terpanggilnya almarhumah Ibu Juliana Sesangau. Dan ibadah syukur boleh dilaksanakan pada tanggal 18 Juni lalu. Dan kita juga berdoa untuk semua keberadaan hidup jemaat Tuhan, baik para tua-tua jemaat, para janda duda anak-anak yatim piatu, seluruh warga dari Rayon 1 sampai 20. Kita berdoa pula untuk mereka yang sedang ada dalam keadaan sakit. Secara khusus kita berdoa untuk Bapak Syamas Aljar Powatu yang sedang dirawat di rumah sakit Terus Dewamena, dan Bapak Penatua Krisal Latu Papua yang sedang dirawat di rumah. Dan kita berdoa menyerahkan semua yang menjadi bagian dalam program pelayanan di dalam jemaat maupun keluar. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ada sampai hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Engkaulah yang menganugerahkan kepada kami hikmat, marifat-Mu, sehingga kami dapat menggunakannya untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menasihati kami lagi untuk mencari hikmat. Ini menyatakan bagi kami bahwa mencari hikmat bukan hanya sekali dua kali, tapi kami harus melakukannya terus-menerus dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Karena dengan hikmat Tuhanlah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dapat kami jalani dengan segala baik. Bahwa peran untuk memainkan hikmat Tuhan yang telah Tuhan Engkau karuniakan kepada kami, bukan hanya pada orang tua, orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Semua yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, kami wajib untuk mencari dan memiliki, meminta hikmat-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Supaya kami bisa hidup lebih lama, supaya kami bisa mengalami segala yang baik dari Tuhan, baik hidup kami keluarga, tapi juga generasi-generasi kami. Biarlah hikmat yang telah Tuhan Engkau wariskan kepada kami, juga kami turunkan kepada anak-anak kami, lewat pengajaran-pengajaran yang baik, keteladanan hidup yang baik, melalui orang tua, orang dewasa kepada anak-anak. Sehingga melaluinya Tuhan dipersiapkan generasi penerus gereja, generasi-generasi penerus dalam keluarga kami, yang kelak hidup di dalam takut akan Tuhan, yang walaupun ada dan hidup di zaman yang berbeda, dengan perkembangan dunia yang berbeda, tetapi mereka tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus,
Roh menuntun kami sebagai orang tua untuk dapat memakai hikmat Tuhan dengan pola-pola yang ada, kami mau menerapkannya dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga anak-anak kami mereka mengerti, mereka menerima, menyimpan, dan mempraktekannya di dalam kehidupan setiap hari. Secara khusus gereja, kami orang-orang yang sudah dewasa, Tuhan menolong kami untuk memperhatikan, Tuhan menolong kami untuk mendidik, untuk bekerja sama, mengasuh anak-anak kami yang ada di sekolah minggu. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang kelak memiliki karakter Kristus di dalam hidup mereka. Anak-anak yang kelak menjadi penerus gereja, yang benar-benar memakai kehidupan mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan ini, Yesus Kristus Tuhan pemilik firman ini. Engkaulah yang akan memeteraikannya di dalam hati kami, dan Roh pula yang akan menuntun kami untuk melakukannya. Diberkatilah mereka yang telah mendengar, diberkatilah mereka yang menerima dan menyimpan dan mau berkomitmen untuk mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan mereka. Kami percaya kehidupan yang baik, masa depan yang baik tersedia bagi setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka, dan kerinduan untuk melakukan firman-Mu. Bapa, terima kasih banyak, diberkati seluruh persekutuan jemaat GKI Betlehem Wamena. Mulai dari barisan majelis jemaat, badan pelayan unsur, unsur jemaat, perangkat-perangkat pelayanan di dalam jemaat ini, juga seluruh warga jemaat dari rayon 1 sampai rayon 20. Di dalamnya ada orang tua, pemuda, pemudi, anak-anak. Ada lansia, ada janda duda, anak yatim piatu. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan karena kehidupan ekonomi mereka. Ada yang mengalami kesulitan karena kondisi kesehatan mereka yang terganggu. Ada yang mengalami pergumulan karena masalah-masalah relasi suami, istri, orang tua, dan anak, saudara, dan saudara, rekan, dengan rekan sekerja, dan di mana mereka berada. Hamba berdoa dan pertaruhkan seluruh keberadaan hidup jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Roh menuntun kami, hamba-hamba-Mu, dengan hikmat, dengan takut sungguh akan Tuhan, untuk memberikan pelayanan di dalam kasih kepada sesama, tapi juga dalam menjalankan setiap program-program pelayanan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan supaya jemaat Tuhan terus bertumbuh dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan kami, pula kami berdoa dan menyerahkan setiap paguyuban-paguyuban yang ada di dalam jemaat ini, yang terpanggil untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan lewat budaya, adat, istiadat mereka, melalui kebersamaan mereka. Hamba berdoa Tuhan terus pelihara mereka di dalam cinta dan kasih-Mu. Kami datang dari berbagai latar belakang suku budaya, latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan menyatukan kami di dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua, khususnya jemaat GKI Betlehem Wamena. Karena itu secara khusus hamba berdoa dan menyerahkan paguyuban Sulawesi Utara yang hari ini boleh dipakai Tuhan untuk melayani dalam ibadah kontekstual sulut hari ini. Tuhan memberkati sehingga dalam seluruh perjalanan hidup paguyuban ini ada damai, sukacita, ada hikmat Tuhan yang terus menjadi bagian dalam hidup mereka, sehingga hari-hari hidup mereka dipenuhi dengan karya-karya yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan hidup mereka sendiri. Terima kasih Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa. Kami menyerahkan bangsa dan pemerintah kami, Tuhan berkati. Kami berdoa dan menyerahkan pula ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan, gereja, aras dari aras sinode, klasis, sampai kepada jemaat-jemaat. Khususnya klasis Bali Mialimo diberkati Tuhan dalam pergumulan penyelesaian pembangunan kantor klasis. Tuhan menyertai, memberkati, baik panitia, memberkati para tukang, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menopang pekerjaan ini. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah dalam seluruh kehidupan kami, agar pekerjaan ini terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh
pelayanan kami, kerja kami, hidup kami di minggu kerja yang baru. Tuhan, mari selalu pimpin, sertai, dan berkati. Kami telah melalui minggu kerja yang lama, kami telah menerima segala kebaikan Tuhan, dan hari ini kami datang memberikan persembahan syukur, bukan untuk membayar atau membeli kebaikan Tuhan, melainkan ini wujud iman kami, tanda terima kasih kami, sembah kami. Karena di tengah-tengah dunia yang

hati. Ada banyak hal yang mungkin sedang dinaikkan secara diam-diam oleh jemaat dari dalam hati mereka kepada Tuhan lewat doa-doa mereka. Mari Tuhan dengar, mari Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Lalu Tuhan pegang tangan kami, Tuhan bawa kami menjalani hari-hari hidup ke depan hanya dengan bersandar kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan hikmat Tuhan. Yayasan Klinik Yama Sasak, tim Pesparawi yang dalam persiapan untuk kembali ke Wamena, Tuhan juga memberkati mereka. Dan semua hal yang kami gumuli, kami serahkan, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pertaruhkan hidup kami, persembahan kami, syukur kami, masa depan hidup ini hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber segala hikmat, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, kita bersama-sama menyanyi di dalam nyanyian Suara Gembira nomor 56, bait 1, dalam keadaan duduk, dan baitnya yang kedua kita menyanyikan dalam keadaan berdiri, dan kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan.

Berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha.

0: Pendengar umat Nasrani dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti jalannya ibadah kedua dari Gereja GKI Bethlehem Wamena hari ini Minggu 28 Juni 2026. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Hari ini tentu menjadi hari yang paling dinanti-nantikan untuk berbagai kegiatan-kegiatan positif. Dan kami harap Anda tetap dalam kondisi yang prima dalam menikmati akhir pekan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja untuk membuat hidup lebih bermakna. Dan pendengar, kebersamaan kita untuk Lintas Wamena siang hari ini, saya Adam akan menemani Anda dengan menghadirkan agenda-agenda siaran termasuk siaran Piala Dunia 2026 siang ini. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur kami akan menghadirkan siaran langsung jalannya pertandingan antara tim negara Yordania melawan tim dari Argentina. Seperti apa jalannya pertandingan nanti akan kita ikuti reportase ataupun laporan kasat mata dari rekan-rekan yang bertugas di Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Untuk saat ini kami hadirkan dulu sejumlah mada gerejawi.
1: Radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf.
2: Haleluya, kita percaya Tuhan sumber perlindungan buat setiap kita yang percaya. Lambaikan kedua tanganmu, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita di Lintas Wamena siang hari Minggu 28 Juni 2026. Sesuai jadwal pertandingan Piala Dunia siang ini antara Yordania melawan Argentina akan kami siarkan langsung, dan saat ini sudah mulai dengan perbincangan dari studio Medan Merdeka Barat 45 Jakarta.
1: Mau diborong Messi kemarin.
2: Iya, kalau dari Yordania sendiri apa yang mereka akan apa ya, akan tampilkan di pertandingan yang sebenarnya tidak menentukan lagi buat mereka ini.
1: Ya saya kira justru itu positif ya, bagus buat Yordania karena memang mereka sekarang bisa tampil lepas gitu, tidak ada beban untuk mereka ada target lolos atau yang lain, karena memang mereka sudah tersingkir. Ya harapannya tentu buat mereka adalah bisa meraih poin pertama di debut mereka di Piala Dunia. Itu yang saya kira memang menjadi tujuan di pertandingan kali ini. Apakah peluangnya ada? Ya kalau kita bicara di edisi terakhir di Piala Dunia 2022, Argentina kalah dari Arab Saudi. Jadi sama wakil Asia. Jadi kesempatan itu selalu ada. Tapi lagi-lagi bagaimana ini soal mindset juga, soal bagaimana para pemain Yordania menata pertandingan kali ini. Jangan sampai mereka juga merasa inferior duluan gitu, melihat para pemain bintang dari Argentina yang bermain dengan mereka di lapangan.
2: Ya, dan itu sudah ditunjukkan Spanyol ketika menghadapi Tanjung Verde, kemudian Portugal menghadapi Kongo, Inggris menghadapi Ghana. Itu kan artinya mereka mendapatkan perlawanan dari tim-tim yang sebenarnya tidak diunggulkan sebelumnya ya.
1: Iya, dan yang kecenderungannya kan kalau kita lihat tim kuat menghadapi tim yang bisa dikatakan secara kualitas ada di bawah adalah yang tim yang ada kualitas ada di bawah akan bermain lebih defensif. Artinya bermain untuk lebih menunggu, mengandalkan counter attack. Itu yang saya kira pada akhirnya juga menyulitkan tim-tim kuat untuk bisa leluasa ya, leluasa masuk ke area kotak penalti atau melakukan tekanan. Itu yang saya kira memang akan kita lihat juga di pertandingan kali ini, apakah memang Yordania akan tetap dengan pakem, akan lebih menunggu, atau memang mereka memutuskan untuk meladeni permainan terbuka yang mungkin akan ditampilkan oleh Argentina.
2: Nah, dengan 9 pemain yang diganti dengan nama-nama baru yang sebelumnya tidak diturunkan oleh Scolani, Anda melihat apakah ada pola dari permainan Argentina yang berubah ketika pemain-pemain inti mereka bermain? Apa ini,
1: Bung? Ya, yang paling jelas adalah dengan absennya Messi, artinya kan kalau kita lihat seorang Julian Alvarez masuk, tipikalnya kan lebih kepada dia seorang striker nomor 9. Jadi mungkin akan ada dua striker di depan, kita lihat Lautaro dan juga Julian Alvarez. Jadi tidak lagi jadi 4-1-4-1 tapi jadi 4-4-2 di pertandingan kali ini ya. Jadi kalau kita lihat supportnya, ya Kopas nanti mungkin akan lebih berperan sebagai kreator ya. Artinya karena kalau kita lihat dia adalah pemain yang bisa dibilang sangat-sangat visioner juga. Artinya kalau kita bicara kertasnya luar biasa. Dan ada Lo Celso juga yang kita lihat setiap kali dimainkan di squad Argentina dia bisa memberikan perbedaan. Jadi ini yang menarik, kalau kita lihat ada Paredes juga yang mungkin akan lebih banyak sebagai pemain pekerja ya di tengah. Jadi akan kita lihat seperti apa memang permainan dari Argentina tanpa Messi di pertandingan ini pertama kali di Piala Dunia 2022.
2: Siapa gelandang yang kira-kira akan sangat berperan penting menyuplai bola ke Martinez dan Alvarez ini?
1: Saya kira ada Nico Paz yang saya kira juga akan bekerja lebih keras lah di pertandingan ini untuk membuktikan ya apakah dia memang paling tidak bisa menyamai standar dari Messi atau karena butuh regenerasi. Messi sudah 39 tahun sekarang, jadi mereka butuh pemain baru yang pada akhirnya nanti bisa melanjutkan melanjutkan warisan dari Messi. Meskipun kita tahu, kita sadar bahwa ya Messi bisa dikilang memang pemain-pemain yang sangat langka gitu. Jadi kita akan tunggu lah akan seperti apa aksi dari Nico Paz. Tapi selain itu kita lihat juga Giuliano Simeone, saya kira perannya juga akan cukup signifikan di pertandingan ini. Mungkin dia yang akan rajin naik turun karena memang dia punya kemampuan atribut menyerang yang bisa dibilang sangat-sangat bagus.
2: Ya, tapi kan gini ya Bung ya, di tim yang diunggulkan kemudian memiliki kedua kedalaman squad yang mumpuni, tentu mereka di pertandingan yang tidak menentukan ini sangat berhati-hati dong ya. Jangan sampai ada apa-apa melayani permainan keras misalnya itu nanti akan dimainkan oleh tim lawan atau Yordania yang akan berdampak kepada nanti di fase berikutnya. Nah, antisipasi hal-hal seperti biasanya seperti apa sih yang dilakukan pelatih?
1: Ya pasti akan ada ya. Artinya kalau kita lihat mungkin akan main lebih hati-hati, tapi kan namanya di lapangan ya. Hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sulit dikontrol. Apa pelanggaran-pelanggaran dilakukan, bahkan mungkin aksi-aksi orang cenderung keras, berbahaya, itu kan ya kita sulit memprediksi di lapangan. Tapi buat Argentina saya pikir mereka mungkin akan main lebih safe aja, artinya bermain lebih aman. Ya terpenting buat mereka adalah bagaimana mengontrol pertandingan, tetap tampil menekan, Dan harapannya tentu buat mereka adalah bisa menciptakan kemenangan ketiga mereka di fase grup.
2: Iya, jadi sapu bersih ya.
1: Sapu bersih, betul.
2: Oke, kalau sapu bersih babak pertama berapa gol yang akan tercipta oleh Argentina ini? Kan sapu bersih kemenangan kan. Iya, kemenangan berarti babak pertama dulu lah. Gimana ya, ini?
1: Saya kira mungkin ada gol dari Lautaro dan
2: Alvarez. Ya. Mantap. Berarti berarti dua gol akan diprediksi Argentina dengan kedalaman skuad yang cukup tinggi. Baik, untuk mengetahui jalannya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina yang berlangsung di Stadion Dallas atau Dallas Stadium, rekan saya Indra Firgianta dan Tomo Hakim nanti akan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Yordania versus Argentina.
2: Ya, silakan Bung Tomo dan juga Bung Indra, silakan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
4: Terima kasih Bung Rudy Zain dan juga Bung Jupri Alexander. Saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara kembali ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026 antara Yordania menghadapi Argentina. Kedua tim saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. 11 pemain dihadirkan untuk Argentina, di antaranya penjaga gawang Emi Martinez, kemudian 4 pemain belakang ada Simeone, Otamendi, Senesi dan juga Tagliafico. Kemudian di tengah Argentina menghadirkan Nico Paz, Paredes, Palacios dan juga Lo Celso. Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2. Sementara untuk Yordania menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka Nasib, Al-Arab dan juga Abdul Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad, Al-Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fakhuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Ivan Kovacs ya. Dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al-Arab, geser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdullah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk untuk timnas Argentina sudah dilakukan. Kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola kali ini, bergeser ke tengah dia ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, bergeser ke kiri kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Tagliafico 9, Julian Alvarez di sana yang turun untuk membantu pertahanan. Ke tengah kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Argentina, melebar kali ini kepada Tagliafico di sisi kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico masih menguasai bola, bergeser dia. Otamendi kembali kali ini melebar ke sisi kanan yang dituju adalah nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kali ini masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Senesi masih melakukan penguasaan bola kali ini. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor belakang pertahanan mereka. memancing para pemain Jordania untuk keluar dari sarangnya. Otamendi tadi bergeser dia. Kali ini yang dituju adalah Paredes. Umpan langsung melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Ada Tagliafico di sana, mampu dikuasai dengan baik oleh Tagliafico. Pendek saja dia kepada Paredes lagi. Masih kali ini main nomor punggung 19 mencoba untuk memberikan umpan melebar ke kanan. Kali ini main nomor punggung 14 di sana, Palacios. Belakang lagi dia, masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Yordania. Nampaknya pemain-pemain Argentina, Nikopas, Simeone kali ini memberikan umpan sedikit kepada Nikopas, langsung umpan terobosan. Maksudnya yang dituju kali ini ada main nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico. Umpan yang diberikan oleh Nikopas ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania. Kali ini sudah dilakukan, Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai penguasaan bola kali ini. Pemain nomor 3 Tagliafico ke belakang dia, melebar kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Otamendi. Masih Otamendi, melebar ada Simeone. Kembali lagi ke belakang Simeone. Kali ini pemain-pemain Argentina berada di sektor tengah pertandingan. Melebar ke sebelah kiri, ada Tagliafico. Kembali ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5, Paredes. Yang dituju adalah Nikopas di sana, berputar-putar Nikopas, masih Nikopas. Dua pemain Yordania ini mengawal Nikopas, berhasil lepas dari pengawalan, melebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania, Tagliafico. Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana, masih Paredes di tengah, coba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini, Otamendi di belakang, melebar, Palacios di sana, kembali kepada Otamendi. Main nomor punggung 5 Paredes, umpan langsung ke sektor kanan sisi serang Argentina. Tagliafico tadi, masih pemain-pemain Argentina, belum ada serangan-serangan yang berarti hingga menit pertandingan menit kelima ini. Argentina masih menguasai bola, masih berada di sektor pertahanan mereka sendiri kali ini. Senesi, masih Senesi mencoba mungkin mendekati garis tengah. Kembali ke belakang, ke Otamendi di sana. Otamendi masih mencari rekannya. Menor 14 Palacios, kembali kepada Otamendi. Makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang, namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung 22, Martinez, namun berhasil dibuang oleh penjaga gawang Yordania yang kali ini dipercayakan kepada Yazid Abu Layla. Gagal namun umpan Abu Layla kali ini. Pemain-pemain Argentina berhasil menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat bagus tadi, terobosan dari Paredes sepertinya kepada Lo Celso, namun Lo Celso posisinya dalam posisi offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihat kan, atau masih bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri ya.
1: Iya, agak terlalu di depan ya tadi. Kita lihat Lo Celso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania. Dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
4: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20, Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23, Hadad di sana. Kembali lagi ke belakang, Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini, dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi, pemain-pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes, masih menguasai bola. Paredes mendekati garis tengah pertandingan. Paredes melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya. Otamendi, Palacios di sana, kembali ke belakang. Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina, ke tengah coba, ada Paredes di sana, makin melebar kali ini. Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan. Para pemain-pemain Argentina mencoba untuk kirimkan umpan namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini, main nomor punggung 2, bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi, kemudian Paredes tadi kerjasama,

0: nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. Javi Fernandez sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itu Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah Bung Jupri, kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
0: Ya saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Kamu Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina, untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KP Verde.
1: Baik. Nah, perlawanan dari KP Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, ya. Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KP Verde sendiri?
0: Ya, saya kira tidak. Karena kalau kita lihat KP Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain TKP PRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KP PRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dinamika olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

NFL, The Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Guinea tadi. Kedua tim turun dengan kepastian langkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan

0: Lama dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia playing better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Lucu karena menurut gawang. Lanjut ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit

0: untuk mereka.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match. Sementara

0: I felt in the second half
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan

0: yaitu Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Hamburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat

0: tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti segitu siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga, juga sebelumnya siaran langsung reportase pertandingan Piala Dunia hari ini antara Yordania melawan Argentina yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-1. Argentina kokoh di puncak klasemen grup dan melaju ke babak 32 besar, disusul dengan runner up. Dan pendengar, di siang ini kami terus menyiasi ruang dengar Anda. Siang ini kami sudah siapkan sejumlah tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi menemani ruang dengar aktivitas Anda saat ini. Ya, jangan lupa santap siangnya, tetap syukuri dengan apa yang ada, dan semoga hari ini ada kegiatan-kegiatan positif untuk terus memberi arti dan nilai bagi kehidupan.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji,

energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Danau informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mau nyebrang pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri, nggak apa-apa bu.
5: Oh, terima kasih nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Okay. Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu sahabat itu siapa?
5: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
6: Kalau kita bersahabat sama William, karena aku tentu biasa main sama-sama.
7: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa kita main sepeda sama-sama.
4: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
8: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita siang ini tidak terasa sudah pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan menemani suasana siang ya, walaupun siang terik. Mentari tidak terlalu panas. Untuk itu tetap sesuaikan aktivitas Anda di siang hari ini, akhir pekan yang penuh kebahagiaan. Kami akan mengiringi perjalanan juga aktivitas siang ini dengan tembang-tembang irama dangdut.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Ya, selamat siang menjelang sore. Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk Pro Dangdut Dangdut adalah kita edisi Minggu 28 Juni 2026 masih hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih kebersamaan Anda, Pro Dangdut Dangdut adalah kita hadir setiap hari mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Timur.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

Saudara pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan Sepekan untuk edisi hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore Sepekan. Sari berita, pemerintah Kabupaten Duga percepat penurunan stunting melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Kontingen Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal pada ajang Pesparawi Nasional. Gubernur John Tabo minta ASN Papua Pegunungan pertahankan opini WTP dengan disiplin kerja. Bersama saya, Salma Tanaskona, inilah Warta Berita Sore Sepekan, edisi Minggu 28 Juni 2026 selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama pendengar, Bupati Lani Jaya membuka pelatihan metode gasing materi pecahan desimal gelombang ketiga di Tiom, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Selengkapnya laporan disampaikan Epifania Rean.
1: Bupati Lani Jaya Letinus Jigi Balom SPD secara resmi membuka pelatihan Lani Jaya pandai berhitung dengan metode gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Materi pecahan desimal gelombang 3 di Tiom Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lani Jaya Tendian Wenda, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, serta para peserta pelatihan yang terdiri dari 40 guru dan 37 siswa dari berbagai wilayah di Kabupaten Lani Jaya. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Yigi Balom menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan gasing hingga memasuki gelombang ketiga. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lani Jaya untuk mewujudkan Lani Jaya cerdas. Ia menegaskan pembangunan sektor pendidikan tidak boleh terputus hingga di Kota Tiom, melainkan harus menjangkau seluruh distrik di Kabupaten Lani Jaya, termasuk di wilayah-wilayah yang berada di daerah pegunungan yang terpencil. Bupati juga meminta Dinas Pendidikan dan seluruh OPD terkait untuk terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Menurutnya, setiap program pemerintah daerah harus dilaksanakan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan program di masa mendatang. Pelatihan yang berlangsung selama 2 minggu itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para peserta. Bupati juga mendorong agar pada pelaksanaan berikutnya semakin banyak guru dari distrik-distrik terpencil yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan gasing. Menurutnya, metode gasing kini telah menjadi salah satu program pendidikan yang mendapat perhatian secara nasional. Kabupaten Lani Jaya menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan pendidikan dengan konsisten melaksanakan pelatihan hingga gelombang ketiga. Dikatakan Lani Jaya memiliki modal besar di mana saat ini sudah ada 40 alumni Surya Institute, dengan harapan 40 alumni ini dapat berdampak bagi anak-anak di 39 distrik yang ada di Kabupaten Lani Jaya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Agustinus Alfred Sanyar menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan berhitung siswa melalui metode pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan. Ia mengakui masih banyak siswa yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Oleh karena itu, metode gasing diharapkan mampu mengubah cara pandang siswa terhadap matematika sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Agustinus berharap agar para guru yang mengikuti pelatihan dapat menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing. Dengan demikian, kemampuan berhitung siswa di seluruh wilayah Lani Jaya dapat terus meningkat dan mampu bersaing baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Pelatihan gasing gelombang 3 ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lani Jaya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam penguasaan dasar-dasar matematika bagi generasi muda. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Selengkapnya laporan disampaikan Van Heren Putna Rubun.
2: Pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan Pramusrembang tematik stunting tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelinbangda Kabupaten Duga di Kenya. Kegiatan ini dibuka oleh staf ahli Bupati Duga, Makla Wijangge, yang mewakili Bupati Duga, Yoas Bel. Hadir dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bapelitbangda, Hariman Usman, pimpinan OPD, Kepala Distrik Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penurunan stunting. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli Bupati, disampaikan stunting masih menjadi tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan kerjasama seluruh pihak. Pemerintah menegaskan percepatan penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah melalui pendekatan konvergensi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bupati Duga juga mengingatkan upaya percepatan penurunan stunting telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merencanakan dan melaksanakan program yang tepat sasaran. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bapelitbangda Kabupaten Duga, Hariman Usman, menjelaskan Pramusrembang, tematik stunting merupakan tahap penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, pemerintah melakukan analisis situasi berbasis data guna menentukan kelompok sasaran prioritas serta menyusun intervensi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Dalam diskusi yang berlangsung, peserta membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, ketersediaan pangan bergizi, akses air bersih dan sanitasi, hingga pola asuh dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga. Forum juga menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan mutakhir sebagai dasar penentuan sasaran prioritas. Setiap perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai masukan dari peserta akan menjadi bahan rekomendasi dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Duga berharap hasil Pramusrembang tematik stunting ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendukung percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dunia pendidikan, dan masyarakat. Diharapkan lahir generasi Duga yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing sebagai modal utama pembangunan daerah menuju Duga yang sehat, maju, dan sejahtera.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sawah rakyat seluas 2.000 hektar di Kabupaten Jayawijaya. Selengkapnya laporan disampaikan Rifki Adam.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sawah rakyat seluas 2.000 hektar di Kabupaten Jayawijaya. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan tanam perdana pada lokasi cetak sawah rakyat tahun anggaran 2025 di Kampung Pelebag, Distrik Piramid, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hermanto, didampingi Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian, Andi Wijanarko. Mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Eli Giban, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan yang terus diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di wilayah Papua Pegunungan. Menurutnya, program cetak sawah rakyat mendapat sambutan positif dari masyarakat dan menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan daerah. Eli Giban menjelaskan dari alokasi 2.000 hektar lahan sawah yang diberikan kepada Papua Pegunungan, sekitar 90 hektar telah berhasil dikelola pada tahun anggaran 2025. Pemerintah provinsi juga telah membangun gudang penyimpanan serta menyediakan alat penggilingan hasil pertanian sebagai sarana pendukung yang akan kembali ditambah pada tahun mendatang. Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Hermanto, menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mendukung pengembangan pertanian di Papua Pegunungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurutnya, potensi lahan pertanian di daerah ini sangat besar dan perlu dikelola secara optimal dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga berharap sisa lahan seluas 1.910 hektar dapat segera dikerjakan dan dilanjutkan hingga tahun 2027. Selain pengembangan sawah, pemerintah daerah akan mendorong pengembangan komoditas unggulan seperti kopi Arabica, hortikultura, dan kakao yang tersebar di 8 kabupaten. Untuk memperkuat pemasaran hasil pertanian masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berencana membentuk koperasi melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Koperasi tersebut diharapkan mampu menampung hasil panen masyarakat, mendukung terbentuknya lumbung beras, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui sinergi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, program pengembangan sawah rakyat di Distrik Piramid diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
0: Meski berstatus sebagai daerah otonomi baru, kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal pada ajang Pesparawi Nasional yang berlangsung di Manokwari, Papua Pegunungan. Ya, maksud kami Papua Barat. Ilham Kadirani Jori melaporkan.
2: Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal pada ajang Pesparawi Nasional yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Meski berstatus sebagai daerah otonomi baru atau DOB, Papua Pegunungan membawa semangat besar untuk menunjukkan potensi dan memberikan kontribusi terbaik dalam perhelatan rohani tingkat nasional tersebut. Melalui pesan WhatsApp yang diterima RRI, Ketua Panitia Pesparawi Papua Pegunungan, Chris Manuputi, mengatakan bahwa seluruh kontingen yang berjumlah 195 orang telah tiba dengan selamat dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional ke-14. Menurutnya, kehadiran Papua Pegunungan dalam ajang ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kemampuan seni dan pelayanan gerejawi dari wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan bahwa kontingen Papua Pegunungan akan mengikuti 8 kategori lomba, diantaranya paduan suara anak, paduan suara wanita, paduan suara pria, paduan suara remaja, paduan suara dewasa campuran, musik gerejawi Nusantara, solo anak, dan solo remaja. Chris Manuputi mengharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk memberikan penampilan terbaik. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Cahaya Kasih dan seluruh tim kerja di Manokwari yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas yang baik bagi kontingen Papua Pegunungan. Selain itu, ia mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang turut hadir memberikan semangat kepada peserta saat pembukaan kegiatan. Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Kegiatan ini diikuti oleh kontingen dari 38 provinsi di Indonesia dan menjadi ajang pembinaan iman, seni paduan suara gerejawi serta memperkuat persatuan umat Kristiani dari berbagai daerah di tanah air. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Noken cenrawasi kas wilayah Bolakme, Molagalome, Tagime, Tagineri, dan Piramid atau BOMTA resmi memperoleh hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Papua. Ilham Kadiran Dicori dengan laporannya.
2: Noken cenrawasi khas wilayah Bolakme, Molagalome, Tagime, Tagineri, dan Piramid atau BOMTA resmi memperoleh hak kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Papua. Peresmian dan penyerahan sertifikat HAKI tersebut berlangsung di Kampung Taganik, Distrik Yalengka, Kabupaten Jayawijaya sebagai upaya melindungi sekaligus mengembangkan produk budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Bupati Jayawijaya Atinis Murib dalam sambutannya mengatakan bahwa pengakuan terhadap Noken Cenrawasih menjadi langkah penting dalam menjaga kekayaan budaya daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan memperoleh HAKI berawal dari upaya pengembangan produk budaya lokal setelah sebelumnya Noken Pelangi yang menjadi identitas suku Walak juga berhasil diperkenalkan secara luas. Atinis mengharapkan legalitas tersebut dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para perajin, khususnya mama-mama Papua, yang menilai produk Noken Cenrawasih memiliki potensi untuk dipasarkan tidak hanya di Papua, tetapi juga ke berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.
3: Terima kasih. Banyak sekali kekayaan-kekayaan yang mesti harus digali. Bagaimana tadi Ketua Panitia ya, Ketua BOMTA sampaikan itu, 9 distrik ini harus ada tangan, harus ada kaki, harus ada tubuh yang berwarna-warni seperti Noken Pelangi dan Noken Cenrawasih ini. Dan satu, pengakuan berdiri itu ada, dan jangan berpikir untuk cepat-cepat lepas. Semua adalah masih satu naungan. Nanti ada waktunya proses yang Tuhan menginginkan itu jadi. Sementara ini perkuat bahwa kami ini satu, Jayawijaya, yang ada Walak, yang ada Lani, yang ada Hubula. Itu yang perlu kita perkuat sekali lagi.
2: Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib menjelaskan bahwa pengembangan Noken Cenrawasih merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya, TPPKK, dan Dekranasda dalam mendukung kelompok UMKM di daerah ini. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pameran produk kerajinan, hasil bumi, serta kopi lokal.
4: Kegiatan ini diinisiasi oleh Bapak Bupati dan kami sebagai pendamping dari PKK dan juga Dekranasda bersama-sama membantu kelompok-kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Jayawijaya setelah dari Noken Pelangi. Kemudian Bapak Bupati menginisiasi untuk Noken Cenrawasih dan kami dari PKK dan Dekranasda bersama BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten membantu bersama-sama untuk melaksanakan hari ini Noken Cenrawasih dan sudah terlaksana disertai dengan pameran dan juga hasil bumi pertanian yang ada di 9 distrik, jadi ini ada pasar mini.
2: Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Kementerian UMKM, Insinyur Adi Trisno Juwono, mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Menurutnya, perlindungan HAKI akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
5: Kami dari Kementerian UMKM merasa puas dan bangga dengan kegiatan pada hari ini. Saya melihat bahwa semangat Pak Bupati dalam menginspirasi bagaimana perekonomian di Kabupaten Jayawijaya ini bisa tumbuh dan berkembang dengan bagaimana menggerakkan para UMKM untuk bisa berkreasi, berkarya. Bukan hanya itu saja, hasil karyanya pun diapresiasi dengan dukungan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Bapak. Teman-teman, sehingga produk-produk yang akan dihasilkan tentu kita harapkan bisa pertama jelas lebih dikenal, yang kedua pasti nilai tambahnya juga ada dengan hak kekayaan intelektualnya.
2: RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jayawijaya meraih peringkat kedua kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat ibu kota provinsi pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua 2026. Hilam Kadiran Dijori dengan laporannya.
2: Pengurangan pengangguran tidak hanya dapat mengandalkan rekrutmen aparatur sipil negara, di mana pemerintah Kabupaten Jayawijaya memilih memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan. Pengurangan pengangguran tidak hanya dapat mengandalkan rekrutmen aparatur sipil negara, di mana pemerintah Kabupaten Jayawijaya memilih memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan pertanian dan badan usaha milik daerah. Upaya tersebut mengantarkan Jayawijaya meraih peringkat kedua kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat ibu kota provinsi pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua 2026. Bupati Jayawijaya Tinus Murib mengatakan pemerintah daerah telah memberikan pelatihan keterampilan kepada anak-anak jalanan, di mana salah satu di antaranya dengan mengirimkan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Yogyakarta serta Semarang. Menurut Atenius, lapangan kerja di sektor ASN memiliki keterbatasan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuka peluang kerja baru di sektor produktif. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan badan usaha milik daerah, di mana BUMD tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas yang didorong antara lain kopi dan tanaman pangan. Di tahun ini, pemerintah daerah Jayawijaya menargetkan pengelolaan sekitar 700 hektar lahan persawahan di Jayawijaya. Program tersebut diharapkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat mengembangkan kebun hortikultura di tingkat distrik, di mana hasil produksi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan menambah pendapatan keluarga. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dijori melaporkan.

0: Sebanyak 42 jamaah haji asal Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang tergabung dalam kloter 31 rombongan 7 telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini telah tiba kembali di Embarkasi Makassar. Ilham Kadiran di Jori dengan laporannya.
1: Sebanyak 42 jemaah haji asal Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang tergabung dalam kloter 31 rombongan 7 telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini telah tiba kembali di Embarkasi, Makassar. Ketua rombongan jemaah haji Jayawijaya, Yoyo Iwik Srioto saat dihubungi RRI mengatakan bahwa selama berada di Mekah, jemaah banyak memanfaatkan waktu untuk beribadah di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sholat berjamaah dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Menurut Yoyo, sebagian besar jemaah Jayawijaya menjalani skema murur, yakni perjalanan yang telah diatur panitia menggunakan armada bus menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sementara skema tanazul diperuntukkan bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ia menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan lempar jumrah, jemaah melaksanakan tahalul dan tawaf ifadah di Masjidil Haram sebelum kembali ke penginapan.
2: Nah, sebagian di sini pun juga sudah disambut dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh yaitu Dr. Nanda Hajah, Ibu Nur Hayati. Terima kasih dan beberapa pejabat dari pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih menyambut di Bandara Embarkasi Makassar dan juga di sini pun juga dalam kita sampai di bandara dan dibawa ke Embarkasi Haji Makassar juga disambut dari DPR RI itu di sini Ibu Sri Wulandari dari Komisi 4 DPR dan juga Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan pejabat setempat menyambut kita dan dengan diberi saran-saran dalam satu pertemuan khusus di Gedung Aula Embarkasi Makassar. Dan dari kami selaku ketua rombongan dan ketua mewakili ketua regu dan para jamaah berterima kasih sekali kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang mendorong kami dan mensukseskan dalam perjalanan ibadah para jamaah sebanyak 42 orang. Dan alhamdulillah terima kasih doanya, supportnya juga artinya luar biasa sehingga dari awal sampai akhir, dari perangkat sampai pulang kita sehat-sehat dan berjalan dengan sukses.
1: Lanjut Yoyo bahwa keberhasilan pelaksanaan ibadah haji tahun ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, petugas haji serta kerja sama seluruh jemaah. Ia merasa bersyukur karena seluruh anggota rombongan Jayawijaya dapat menyelesaikan rangkaian ibadah dengan aman dan kembali dalam keadaan sehat. Dari Wamena, Ilham Kadir Adichori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, setelah terima opini WTP dari BPKRI, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan pelaporan bagi seluruh aparatur sipil negara dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Laporan disampaikan Roni Hisage.
3: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Gubernur di Wamena, Kamis 25 Juni kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai efektif menjalankan pemerintahan pada tahun 2025. Salah satu capaian penting adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKR. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN dan OPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti hasil audit keuangan daerah. Meski demikian, John Tabo mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Akan tetapi, ia meminta seluruh OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun serta disiplin kerja yang baik.
4: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKRI, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPKRI wilayah. Ini menjadi cambuk buat kita, saudara-saudara PD provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik, agar supaya berikut-berikutnya akan pemimpin akan maju, nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi memulai dari dasar, dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
3: Saudara, sebelumnya pada Kamis 18 Juni lalu di Wamena, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Laude Nusriadi pada rapat paripurna DPR Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
3: Roni Hisage, RRI Wamena, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial salurkan BLT Sembako dan Bantuan PKH tahap 2 tahun ajaran 2026 kepada keluarga penerima manfaat di 39 distrik Kabupaten Lanijaya. Berikut laporan disampaikan Epifania Riyad.
5: Pemerintah Kabupaten Lanijaya melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT, Sembako dan Bantuan PKH tahap 2 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau PKM di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Kegiatan penyaluran tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Lanijaya, Andi Hendarka, yang mewakili Bupati Lanijaya. Selain itu, hadir juga unsur Kejaksaan LMA, Kantor Pos Perwakilan Jayapura di Wamena, serta Forkopimda Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Andi Hendarka mengatakan kegiatan penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang tersebar di 39 distrik Kabupaten Lanijaya. Menurutnya, bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu kebutuhan masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi dan kebutuhan pokok. Andi juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Lanijaya terus berupaya memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia berharap bantuan sembako dan PKH tahap 2 ini dapat membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat. Andi mengatakan Bupati Lanijaya meminta seluruh pihak terkait bersama-sama mendukung proses penyaluran bantuan tersebut sehingga dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan di seluruh distrik. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lanijaya, Petron Tabuni, mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan tahap 2 tahun 2026. Ia menjelaskan tahap pertama sudah dilakukan sebelumnya dan penyaluran bantuan tahap berikutnya akan tetap dilakukan sesuai data penerima manfaat. Petron menjelaskan jumlah bantuan yang disalurkan bergantung pada data PKM. Menurutnya jumlah PKM tidak selalu sama setiap tahun karena dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Ia mengatakan jumlah bantuan tersebut adalah 23.058.525.000 rupiah. Petron berharap pada 39 kepala distrik agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan data penerima manfaat. Apabila ada masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan 2 hingga 3 kali, tetapi kemudian tidak lagi menerima, hal itu dapat terjadi karena pemerintah pusat menilai bahwa penerima tersebut sudah mampu atau sudah memiliki usaha. Dijelaskan bantuan sosial diberikan berdasarkan data desil 1 sampai desil 5. Sementara itu, masyarakat yang masuk dalam desil 10 dinilai sudah mampu. Petron menambahkan, Dinas Sosial Kabupaten Lanijaya akan terus melakukan pendataan dan pembaruan data agar bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita sore edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Taniskan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Selamat mendengar di mana pun Anda berada ya. Sore hari ini menunjukkan pukul 15.56 menit waktu Indonesia Timur. Kami tentunya masih menemani Anda di sore hari ini di Pro 1 RRI Wamena di lintas Wamena sore ya, yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini ya? Semoga semuanya selalu sehat ya, apalagi untuk Anda yang baru stay tune ya, yang baru stay mendengarkan siaran kami. Tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa juga ya, untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi terbaru, boleh mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id, atau Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital, bisa lewat App Store dan juga Play Store ya. Anda bisa menikmati fitur-fitur terbaru di aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia, mulai dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk.
2: Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Kawan, tadi saya mau mandi, mencuci, tapi air di sungai kabur sekali. Kenapa ini?
1: Oh, kawan, yang saya tahu itu akibat dari orang ngambil pasir di sepanjang sungai ini. Jadi, kita di sini kena dampaknya, kawan.
0: Yo, kalau tiap hari begini terus, nanti kita yang lain bisa sakit ini, kawan.
2: Woi, kamu dua bicara apa itu?
1: Ah, kulihat ke tidak, air di sungai suka kabur ini.
2: Oh, yuk, ini akibat dari orang tiap hari ambil pasir di sungai ini. Padahal salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai itu untuk menghambat laju aliran air. Jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air di sungai, maka dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai ini. Termasuk air sungai jadi kotor ini sudah.
1: Oh, itu benar kawan. Saya sudah lihat ada banyak kejadian longsor di sepanjang tepi aliran sungai juga.
2: Bukan itu saja kawan. Jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan, bisa menyebabkan jembatan juga rubuh kawan.
1: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya ya. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur kawan. Di sini kita membangun. Di tempat lain, pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, kami ingatkan untuk Anda ya, untuk azan maghrib hari ini di pukul 17.51 waktu Indonesia Timur untuk Kota Wamena dan sekitarnya ya. Dan sambil menantikan azan maghrib ya, kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk pendengar setia kami di Pro 1 RRI Wamena sore hari ini.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur rawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri lagu-lagu islami untuk sore hari ini pendengar. Dan saatnya kami masih akan terus hadir ya untuk Anda di Pro 1 RRI Wamena yang sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita ya untuk hari ini. Dan juga kami menyapa untuk Anda yang mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital ya. Selamat sore. Mungkin di daerah Anda masih sore, ternyata di Wamena sudah malam ya. Kami mengucapkan selamat sore dan di Wamena selamat malam ya, karena saat ini di Wamena sudah menunjukkan pukul 18.31 waktu Indonesia Timur.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer 10 ribu biar bisa kuambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Ya rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Kamu?
2: Sini! Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, malam hari ini sudah menunjukkan pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa pendengar, kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini di Lintas Wamena Sore untuk edisi hari Minggu ya, tanggal 28 Juni 2026. Dan akhirnya saya Selma Tanuskana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bisa gampang ya. Apa-apa gampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama, deh.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, selamat malam pendengar di manapun malam yang indah ini. Saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Ya, mudah-mudahan terhibur dengan suasana malam ini. Edisi hari ini Minggu 28 Juni 2028 ya. 26 ya. Ya, masih kurang ada 2 hari lebih kita masuk di bulan berapa nih? Bulan Juli ya. Oke, baik, kami coba dirikan kembali keingatan dengan bingkisan lagu-lagu terbaik di dapur musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia. Wamena.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bisingkan kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang diberdayakan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian

0: laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha migara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
2: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN.

0: Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
1: Sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, kita sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
0: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia untuk mengelabui aparat. Pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya, padahal satu gedung dijadikan sebagai

0: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta

0: 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
2: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
4: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM, jalan darat maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
3: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
5: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
7: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita, bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.

0: untuk Indonesia.
1: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
2: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
3: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
2: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
4: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
2: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
6: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kram, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
7: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan kantor Kemenhaj, gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahap-tahap persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
6: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Wali Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
0: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
6: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan melancarkan proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Ndarain. Ain.
8: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GA7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Selain menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Triter Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mampu lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial TVRI, aplikasi Instagram, dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda. Benar-benar terhibur dan juga pendengar nanti jangan lewatkan ajang Piala Dunia. Anda bisa merisa merelai Pro 3 di 88,8 MHz ya. Tentunya di pukul 1 ya. Ya pukul 2 waktu Indonesia Timur pendengar. Ya pastikan Anda tetap setia di 97,1 MHz. Ya kembali kami informasikan nanti akan ada pertandingan babak 32 besar ya. Jadi ya, mana tim tuan rumah Kanada akan menghadapi wakil dari benua Afrika, itu Afrika Selatan. Ya di pukul
1: itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah, iya, itu paham.
1: Serem banget ya.
0: Makanya. Ya pukul 4 ya maksud kami. Pukul 4 waktu Indonesia Timur.
3: Pro 1.
0: Yang tentunya Anda bisa dengarkan di Pro 3 RRI di 88,8 MHz. Bagi kita nikmati kembali pilihan lagu terbaik di dapur musik Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tikus.
1: Wih, nok ini mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, waris.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar, tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.

0: masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: permulaan.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan baru saja satu nomor lagu dari miliknya Demasif, Kala Surya Tenggelam. Di lagu berdatang ada tembang kenangan, saya coba hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ya, lagu dari Pance, ini kayaknya pas, enak dan mantap kita nikmati di malam hari di pendengar. Ya, dari miliknya Pance, coba menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda. Saya coba hadirkan satu kursi lagu terindah dari Abang Pance Pondak. Ya, lebarum ya. Di keningan malam ini sebenarnya saja memberikan kehangatan di dinginnya kota Wamena. Diam bukan tak cinta.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berlelah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Masa 1 dari Radio Republik Indonesia WMN ya. Untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin sebagai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi Radio WMN akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap darah merdeka.

mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan Kapak Batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak Batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun Kapak Batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini Kapak Batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Berikut kami hadirkan mengenai pernyataan dari Kementerian Pertahanan terkait dengan evaluasi Latsar SPPI KDKMP.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan

0: telah dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arenis, umpan tadi asing sekali, berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5, Bata berikan kepada nomor punggung 4, Tapelo Maseko masih umpan back pass lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini, serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Kulisomudo berikan kepada Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan, diblok tadi oleh Saverberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Bata umpan tarik ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu. Dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada, karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Maxim Kripiu melakukan tendangan, sudah melewati, dan akhirnya pendengar, wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua. Dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto, pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari
1: ini? Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada bukan permainan yang luar biasa, namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo, yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia?
1: Ya, pendengar, kebersamaan kita di suasana pagi dengan laporan kasat mata ataupun reportase Piala Dunia 2026 di babak 32 besar antara Kanada melawan Afrika Selatan yang dimenangkan oleh Kanada di waktu injury time ataupun di tambahan waktu. Kanada dipastikan lolos ke babak 16 besar untuk selanjutnya berhadapan dengan tim yang akan menang pada laga Belanda melawan Kongo nanti. Pendengar, pagi ini kita jelang penyampaian informasi-informasi yang dikemas untuk lintas berita Papua Pegunungan.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandatangani MOU dan Perjanjian Kerjasama Program Pengampuan Layanan Prioritas di Hotel Balimpilamo. Bupati Jayawijaya Atenius Murib menyerahkan bantuan hibah sebesar 300 juta rupiah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Jayawijaya. Bersama saya Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi Senin 29 Juni 2026 selengkapnya. Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH menyerahkan bantuan hibah sebesar 300 juta rupiah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Jayawijaya. Laporan Ilham Kadir Andi Jori.
1: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenius Murib menyerahkan bantuan hibah sebesar 300 juta rupiah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Jayawijaya pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat kabupaten yang berlangsung di Aula Basda Yapis Wamena. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan dan pengembangan syiar Islam di daerah ini. Bupati Atenius Murib dalam sambutannya mengatakan bahwa hibah tersebut diharapkan akan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan KORI dan KORIA, meningkatkan kualitas kelembagaan LPTQ, serta mendukung pelaksanaan program-program keagamaan yang berkelanjutan di Jayawijaya. Menurutnya, penyelenggaraan MTQ tidak hanya berorientasi pada perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Untuk itu, dukungan pemerintah melalui pemberian hibah kepada LPTQ diharapkan akan mampu meningkatkan pembinaan generasi Qurani sekaligus memperluas syiar Islam yang damai dan toleran. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak umat Islam di Kabupaten Jayawijaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, berinspirasi dan kekuatan moral dalam membangun masyarakat yang religius, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi toleransi. Menurutnya, MTQ merupakan media dakwah yang efektif untuk membumikan Al-Quran dan meningkatkan kesadaran beragama yang humanis. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, menurut Atenius, akan terus mendukung program-program pembinaan keagamaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerukunan dan

0: pembangunan karakter masyarakat. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Kementerian Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat layanan kesehatan rujukan melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dan perjanjian kerjasama program pengampuan layanan prioritas. Kegiatan berlangsung di Hotel Balim Pilamo Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, 14 Rumah Sakit Rujukan Nasional, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta rumah sakit di 8 kabupaten. Program pengampuan difokuskan pada peningkatan layanan kanker, jantung, stroke, kesehatan ibu dan anak, TB, penyakit infeksi, diabetes mellitus, kesehatan jiwa, dan kesehatan mata. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan program ini menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke luar Papua Pegunungan untuk mendapatkan layanan medis. Selain peningkatan layanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga meminta dukungan Kementerian Kesehatan agar lebih banyak putra-putri asli Papua Pegunungan memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan lainnya, sehingga dapat mengabdi di daerah asalnya. Sementara Direktur Kementerian Kesehatan menjelaskan program pengampuan bertujuan untuk meningkatkan rumah sakit daerah melalui pendampingan, pelatihan tenaga kesehatan, serta penyediaan peralatan dan sarana-prasarana yang memadai. Dengan demikian, rumah sakit di Papua Pegunungan diharapkan mampu menangani kasus-kasus seperti serangan jantung, stroke, hingga penyakit ginjal tanpa harus merujuk pasien ke luar daerah. Pemerintah menargetkan pada akhir 2027 atau paling lambat tahun 2028, seluruh rumah sakit di 8 kabupaten di Papua Pegunungan telah memiliki layanan kesehatan rujukan yang lebih lengkap, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas di daerah ini.

0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jayawijaya bersama Dekranasda dan tim penggerak PKK menyatakan kesiapannya untuk mensukseskan agenda nonton bersama atau nobar Piala Dunia yang digelar pemerintah Kabupaten Jayawijaya di kawasan Tugu Salib. Ilham Kadir Andicori dengan laporannya.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jayawijaya bersama Dekranasda dan tim penggerak PKK menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan agenda nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang digelar pemerintah Kabupaten Jayawijaya di kawasan Tugu Salib Wamena. Kegiatan tersebut akan diramaikan dengan pasar UMKM serta berbagai hiburan untuk masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warumi Murib, mengatakan DLH telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung kelancaran kegiatan, terutamanya dalam menjaga kebersihan, kenyamanan lokasi selama acara berlangsung. Menurut Idawati, kolaborasi antara DLH dengan ASDA dan TPPK menjadi bagian penting agar pelaksanaan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal. Selain menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama, masyarakat juga akan disuguhkan beragam hiburan yang telah disiapkan panitia. Kehadiran pasar UMKM diharapkan menjadi daya tarik tambahan sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro di Jayawijaya. Idawati Warumi Murib yang juga Ketua Dekranasda dan TPPKK Jayawijaya mengajak seluruh masyarakat yang hadir nantinya untuk ikut menjaga kebersihan area Tugu Salib Wamena dengan membuang sampah pada tempatnya serta menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengharapkan dengan agenda nobar Piala Dunia ini dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat, mendukung promosi produk lokal sekaligus menjadi hiburan yang aman, tertib dan nyaman bagi seluruh warga di Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyerahkan sejumlah aset kesehatan kepada 7 pemerintah kabupaten sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah Papua Pegunungan. Penyerahan aset dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dengan perjanjian kerjasama program penyampuan layanan prioritas bersama Kementerian Kesehatan di Hotel Balimpilamo Wamena belum lama ini. Aset yang diserahkan meliputi puskesmas, rumah dinas tenaga kesehatan, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, unit pelayanan kesehatan, serta berbagai sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Seluruh aset tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Mambramo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Tolikara. Beberapa aset yang diserahkan antara lain puskesmas Tahineri, Puskesmas Uganda, Puskesmas Silokarno Doga, IPAL Lanijaya, unit pelayanan kesehatan Yahukimo, serta sejumlah rumah dinas tenaga kesehatan di Yalimo, Kobakma, Tahineri, Silokarno Doga, Pegunungan Bintang, dan Lanijaya. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan penyerahan aset itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan kesehatan hingga tingkat kabupaten. Dikatakan seluruh fasilitas yang telah dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah guna memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga terus mendorong peningkatan status rumah sakit daerah agar mampu menangani lebih banyak kasus tanpa harus merujuk pasien ke luar Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo optimis sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten akan mempercepat pemerataan layanan kesehatan. Ia menegaskan pembangunan infrastruktur kesehatan harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga medis agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal.

upaya menghadirkan kita ke berita lainnya. Personel Satgas Yonif 511 DY Pospireme melaksanakan ibadah minggu bersama masyarakat di Gereja Baptis Wijaware Kampung Bugumbak Distrik Pireme Kabupaten Lanijaya. Kegiatan ibadah yang diikuti personel Satgas bersama jemaat setempat kemarin itu menjadi bagian dari pembinaan mental dan rohani selama menjalankan tugas di wilayah penugasan. Selain beribadah, kegiatan itu juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara personil TNI dengan warga dan tokoh agama di Distrik Pireme. Komandan Pos dan Pos Pireme, Letu Infantri Wahyudin mengatakan kegiatan ibadah bersama akan terus dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan spiritual bagi prajurit sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis dengan warga. Sementara itu, Gembala Gereja Baptis Wijaware, Edi, mengapresiasi kehadiran personil Satgas Yonif 511 DY yang turut beribadah bersama jemaat.

Berita terakhir, warga RT 03 Sapulama Kampung Wesagenya, Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya melaksanakan panen ubi sebagai hasil pemanfaatan dana kampung pada hari Sabtu 26 Juni 2026 lalu. Ketua RT 3 Sapulama Delvina Lagoan mengatakan keberhasilan panen tersebut merupakan buah dari musyawarah dan kekompakan seluruh warga. Dana kampung dimanfaatkan untuk membuka lahan pertanian dengan menggunakan mesin babat dan traktor, sehingga proses pengolahan lahan menjadi lebih efektif. Untuk itu ia menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kampung Wesagenya dan Kepala Distrik Wesaput atas dukungan terhadap kegiatan tersebut. Kedepan, pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat memberikan bantuan berupa mesin babat dan traktor untuk memperluas pengembangan lahan pertanian warga. Sementara itu, Kepala Kampung Wesagenya, Robert Itlay, mengapresiasi semangat gotong royong warga RT 03 Sabulama yang mampu memanfaatkan dana desa secara produktif. Dikatakan kegiatan itu menjadi bukti bahwa dana kampung dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menopang kehidupan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Di kesempatan yang sama, Kepala Distrik Wesaput, Liborius Matuan, juga memberikan apresiasi atas kekompakan warga. Ia menilai keberhasilan RT 03 Sabulama layak menjadi contoh bagi 6 kampung dan 1 kelurahan yang ada di wilayah Distrik Wesaput. Liborius menegaskan pemerintah distrik bersama pemerintah kampung akan terus menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Usulan warga terkait kebutuhan mesin babat dan traktor untuk mendukung ketahanan pangan, kata kepala distrik, akan diteruskan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Dan panen ubi itu diharapkan menjadi motivasi bagi warga wilayah lain untuk terus mengembangkan sektor pertanian sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.

0: aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amo aminamu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, telah kita ikuti lintas berita Papua Pegunungan, informasi terkait peningkatan layanan kesehatan dan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melakukan MOU dengan Kementerian Kesehatan untuk perbaikan serta peningkatan fasilitas serta sarana pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan. Selain itu ada berkaitan dengan ketahanan pangan, juga kegiatan pemerintah daerah melaksanakan nonton bersama Piala Dunia yang akan dirangkaikan dengan kegiatan pameran juga pasar. Dan pendengar, pagi tadi Piala Dunia pada pertandingan 32 besar berlangsung antara tim Kanada melawan Afrika Selatan yang dimenangkan oleh Kanada dengan skor 1-0 di tambahan waktu babak kedua. Ya, kemenangan ini memastikan Kanada lolos 16 besar dan tim Afrika Selatan gagal ke babak 16 besar. Nantikan pertandingan selanjutnya yang disiarkan oleh reporter kami dalam bentuk laporan kasat mata melalui siaran Pro 3 dan Pro 1 RRI Wamena. Untuk pagi ini cuaca Wamena bersahabat dan seperti biasa cukup dingin dan seimbang ya untuk Anda yang sudah pagi-pagi melakukan kegiatan olahraga ataupun kegiatan fisik lainnya untuk mengimbangi dinginnya Wamena saat ini. Selamat menikmati minum-minuman dingin hangat ya di pagi hari, dan mudah-mudahan pagi selalu memberikan inspirasi untuk menghadapi setiap kenyataan dalam karya Anda, baik sebagai ASN, sebagai pihak swasta, dan berbagai profesi yang Anda geluti, juga termasuk para sopir ya. Tetap konsentrasi dan utamakan kesehatan Anda dan tamu-tamu Anda. Kami sampaikan satu pengumuman yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena, STAK Diaspora Wamena, ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru jenjang S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK. Ada sarjana pendidikan agama Kristen dengan konsentrasi sarjana manajemen pendidikan Kristen dan sarjana bimbingan dan konseling Kristen. Kemudian untuk jenjang S2 ada magister pendidikan agama Kristen. Pendaftaran gratis dan penerimaan dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Juni 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus STAK Diaspora Wamena, alamat Jalan Sudirman Wamena Kota, setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 12 siang.
Pesan dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079 atau di HP 0822-4810-9311. Bisa juga di HP 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih jam 6. Ngantuk tidur lagi dulu .
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu. Saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
3: Sudah. Batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti

0: Ya, pendengar, hari Senin tidak hanya sekedar pergantian waktu, tetapi akan menjadi kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik, bekerja lebih giat, dan meraih impian yang lebih besar. Ya, walaupun di akhir bulan, tetap semangat memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas juga pelayanan yang akan Anda lakukan hari ini. Jangan lupa untuk terus menebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, juga kapanpun.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar, pagi ini kita kembali dengarkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Pembalap Track House Aprilia Aya Ogura meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah finish terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Assen minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Presiden bahkan menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Apriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
2: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Presiden

0: menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
0: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
2: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
0: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan, pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih, dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
3: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia akan lebih baik atau lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu yang kata kunci utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi tantangan

0: berdiskusi di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
1: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
2: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Tadi dari awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh Pansel Seleksi Nasional, namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
2: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
1: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
2: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
3: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih diretret dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
2: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsarmil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Kali ini terkait dengan bagaimana jamaah haji kloter 36 asal Sulawesi Tenggara yang kompak berpakaian sorban setibanya di tanah air. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh rekan saya Sarifuddin.
4: Berbagai keunikan jemaah haji embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan, perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
5: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
4: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah Kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
6: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa ya kebersamaan dengan kekompakan untuk kloter 36.
4: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro3, RRI terus mengudara Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini

0: SPPG di Kabupaten Sragen. Budiono Rahmadi yang menjadi salah satu mitra dapur SPPG di Sragen mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk perbaikan program MBG ke depannya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya yang disampaikan oleh Mulato Isan.
1: Tapi yang paling-paling akhir ini menghiburkan adalah yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan barang yang dianggap publik itu nggak penting.
2: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh mitra dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
1: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana, ya, tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktik jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
2: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
3: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sebenarnya mendata, dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat, nah itu alirannya ya ke bawah. Nah, air mengalirnya ke bawah.
2: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pekan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Dan kali ini terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM di jenis solar yang ada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Kita ke Jombang, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Antri solar kosong. Walah dari sana, dari musikan tidak ada. Sampai sini, sampai ngapit tadi tidak ada. Mau ke baru gudang, kosong semua. Ya, karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh. Tidak dipersulit gini. Kan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Dan tadi akhirnya habis. Tidak kebagian. Tidak.
1: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
3: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat. Ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini parahnya ya.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Aro Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Rumah Sakit Khusus Penanganan Penyakit Kanker yang berlokasi di Guangzhou, China. Membuka kantor perwakilan kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama Edi Suroso.
4: Bahwa di Kalimantan perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini. Khususnya di Palangkaraya.
5: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano mengatakan, Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh perwakilan rumah sakit kanker Guangzhou. Warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan, serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
4: Bahwa di Kalimantan, perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama

0: sakit kanker ini. Khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Palteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya. Dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah khususnya yang ada di Palangkaraya membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare, yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuan dia yang lebih mutakhir.
1: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta Sugianto menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
2: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
1: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan modern Cancer Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Kita lanjutkan kebersamaan, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi di hari ini Senin 29 Juni 2026. Bagaimana rencana aktivitas Anda hari ini? Jangan lupa segala persiapan untuk menunjang perjalanan juga aktivitas Anda. Suasana Wamena pagi ini cuaca cerah, udara yang bersih, terlihat sejak pagi tadi mama-mama pahlawan kebersihan kota Wamena sudah mulai dengan aktivitas sapu bersih jalan-jalan di dalam kota. Dan untuk Wamena yang lebih bersih, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya juga senantiasa mengajak warga di Wamena Kota dan sekitarnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Pendengar, pagi ini kembali kami sampaikan pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena STAK Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Ilmu Ya, maksud kami Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa-mahasiswi baru jenjang S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen dengan konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen dan konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen. Kemudian untuk S2 ada Magister Pendidikan Agama Kristen. Pendaftaran gratis dan penerimaan dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai 30 Juni 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat. Segera daftarkan diri Anda ke kampus STAK Diaspora Wamena. Alamat Jalan Sudirman Wamena Kota. Pelayanan setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Pendaftaran bisa juga dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821 9843 5071 atau di HP 0822 4810 9311 atau juga di nomor HP 0813 4436 1399. Pendaftaran untuk kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja dan almamater STAK Diaspora Wamena. Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, masih jam 6. Ngantuk tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
1: Iya Ibu.

0: baru siap-siap, Bu. Saya sak ke sana sekarang, Bu.
1: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
2: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku nama ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depan?
4: Kamu lagi menikmati masa depan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar. Pagi ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca. Sumber Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena. Perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan berlaku mulai hari Senin 29 Juni 2026 pukul 9 pagi hingga Selasa 30 Juni 2026 pukul 9 pagi. Perakiraan cuaca Wamena Kota pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam dini hari berawan. Suhu udara berkisar 15 hingga 27 derajat Celcius. Secara keseluruhan di Jayawijaya pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan. Lanijaya hari ini pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam hujan ringan, dini hari berawan tebal. Suhu udara berkisar 13 hingga 25 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar 16 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Yaukimo hari ini pagi berawan, siang malam hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar 16 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Yalimo hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar 16 hingga 30 derajat Celcius. Mamuramo Tengah hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar 16 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Duga hari ini pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan tebal. Suhu udara berkisar 13 hingga 29 derajat Celcius. Dan Kabupaten Pegunungan Bintang hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam

0: hujan ringan. Dini hari berawan, suhu udara berkisar 16 hingga 29 derajat Celcius. Untuk peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat tidak ada, namun diharapkan tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu perbaharui informasi cuaca melalui Pro 1 RRI Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Ya, pendengar, itulah informasi perakiraan cuaca di Papua Pegunungan hari ini. Selamat beraktivitas, tetap konsentrasi dalam menjalani setiap aktivitas Anda.
1: Mau kemana pagi begini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
2: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
3: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano.

lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdamping dalam harmonisasi kehidupan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: nih ya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar, waktu pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Hari Senin 29 Juni 2026. Tentu rencana dan aktivitas hari ini cukup menguras energi, dan tetap jaga kesehatan juga. Di Kabupaten Jayawijaya, pelayanan publik sejauh ini baik-baik saja ya. Kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk Bapak Ibu ASN, khusus untuk yang menangani berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan, juga termasuk di pemerintah kabupaten yang juga sibuk. Dan kami juga berharap apapun yang Anda lakukan hari ini dapat mempermudah ataupun memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemajuan masyarakat di Jayawijaya. Selain itu, pendengar, berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyerahkan sejumlah aset kesehatan kepada 7 pemerintah kabupaten sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah Papua Pegunungan.

penyerahan aset dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU, dan aset yang diserahkan meliputi puskesmas, rumah dinas tenaga kesehatan, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, unit pelayanan kesehatan, serta berbagai sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten akan mempercepat pemerataan layanan kesehatan. Ia menegaskan pembangunan infrastruktur kesehatan harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga medis agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Ya, tentu SDM khususnya tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.